kundu mumpamba mumpamba uhondele bantu eske beto kundu ritatu kwamisa yati ka kundu ako bisalu doneno sari tabokesa yati sala kwatu tatombe ngachitanunga hambe salu chituku.

Nti wangasa walemba kana mumanisa kundu kundu kundu pandu pandu kampandu zvikyokele akundu ninchi ni muntu wokwenda kundu mayela mama bote amba kampandu we nambe mpandu ni muntu wowe misiki mora masamba ah.